0: alternativet i FM, nu er det her ikke megahertz.
1: Komme mihe ke ituga ves ehmiye ka hisanu kura fun ihusas takin hore dane ehmiye ke ufalata ka kurupan kuri amilla ufalen tema amilla ves kabul kuran jehilum vi hagi gate nota ekaka ves noisne ne hita ekani maikini ufali porai
2: uski tasveer padi hai meri tasveer ke
1: Anna angkara doge himeng yutiraf shoge mauluaki bune nudevihuri ihusa astang. Me mauluang haasa messagein nuata citye fonuam beenu nama divehi FMge social media page takun direct message fonuwa. Nuata PSM AAge DFM nuadihe eke page meddirukon nu nama armenge Viber adi WhatsApp number hatitinen eken hayen nuen fahen nueka vis fonuvidane. Nang haam kuru meneti tibe frunge message tang army kenis te na
2: khab ko rakh de koi taveer ke sa
1: himeng iltiraf
3: bunan nukri fawa wahak taka uluwale ve dore
1: himeng iltiraf komme angar toye ke menduru tej jahairu hame ekeni nuodi heke megahertz tibe hi fmo

0: Datta, kolam nuhure mengundi gay shinde. Aharin kolam hura lafana. Datta ishinde.
1: Hadir anggal ekokko. Bara boda syukriya.
0: Koddeve kuda kuda heu kamu kong eh mihe geda toro amamve ufaveri bedane.
2: Komme mihe keitu gavis. Ehmiya ka hisanu kura fung ihusas takeng hore dane ehmiya ke ufala taka kurupan kuri amilla ufaleng tima amilla vis kabul kuran jehilum vi hagi gate nota ekaka vis nois nene hita ekani maikini ufali porai
3: uski tasveer padi hai meri tasveer ke
2: Anna angkar doge, himeng yutiraf shoge maulua ki bune nudevi huri ihusa astang. Me mauluang haasa messagein nuata city e fonuam beinu nama divehi FM ge social media page takun direct message e fonua. Nuata PSM AA ge DFM nuadhi eke page me dirikon, nu nama armenge Viber adi WhatsApp number hatitineng ekeng hayen nueng fahen nueng kavis fonu vidane. Nang haam kuru mene ti tibe frunge message tang arme kenis te na
3: kis tarah khwab ko rakh de koi taveer ke saath
2: himeng iltiraf
4: bunan nukrifawa wahak taka puluwale ve dore
2: himeng iltiraf komme angar toye ke menduru te jahairu hame ekeni nuodi heke megahertz tibe hi fm
5: Nudi he 1 megahertz divhe FM ke komme gadi rege furatamala vekavs divhe amilla rage

0: Lamgärde och Divahe FM.
1: Divahe FM.
0: Divahe Naiko.
2: Nådiga Eke Megahertz. Divahe FM.
3: Emme fas.
4: Munifu i filon ke daira. Emme tazako.